Murudo amuna zvida wanda pauda kuti vanhu zvasvike pakurorana zvinabuda parudo kubvirana kupindirana. Mukadzi murudo kuemba kwa Tedias Mchapedza Masito ndalesera ine baba Fernando Chikwizire atifonera kubuda kumtunhu wachipinda umwe kugondola. Rekani apa ndione kuti ndiyo ipi inga uye mutambwe pa zvino pano. Rekani apa ndipinze ine nyimbo ya Dona Rosaria adatisia adasia aemba nyimbo iyi na iyo Magumba.

FM Sambo wanu uyo udanyangara wakuti panu mudagara imwe munaona kwene basi zvangu ndanganda nyangaza pangu ndanganda detsa nkwanisi kupaonawo ne kuti penango pale munditende mundirizire mhururu mashap manukulira mulungu ndiye ananga achiona kunyangaza kwangu kudetsa kwangu kubuda kuna alisa moshi ngoma na best angel wanongona pandataza 4 horas e 8 minutos abe shirafukiza nyumba ni matenga kubuda kuna admaya kasenga adatisia adasia aemba ya kumbiri kwa ina Luis Augusto vunzai watch kumbia kumtunu wa Rika.

pinze ine mu tambwe imbo iri kutwera kubura mu Abbas abvi basa ande muri kulibata male mochita mbira hatiri kuona kuti kodom muri kuisenza zvipi makamaka pano zvigamba po omombe nanzara kodi muzvita maititi kwenyi makamaka tende tione DJ Abbas adatisia adasia aemba munobata basa.

Ndiri nazo zoga zoga siraka emga izona wakulu wakale tiri kubva magwe kutsirakana zvachikare kare zvino pano apa kete kete masule makunga takha kupasani apa nyanga buda kutete.

0: Mbinyo, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemuzhararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzhararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzhararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Ai chokwadi kama dande mutande yakagoerwa kumure dzese, asi ndapota chirwere chemuzhara chinouraya. Musambofunga zvenyu zvekutora madande mutande amakapihwa mahara muchende kochinja nenipa, kana kutora madande mutande muchotengesa ngemutengo yakarohwa ngechando muchorumwa ngenhunga. Abangwana maakupopotedzana pamba, aiwa ningi muroi makangana kudande mutande ramakapihwa makatengesa, dande mutande ramakapihwa makamwira nipa. Iko zvinezvi maakurumwa ngenhunga, nhunga dzakuuya dzakuuya kuzoruma ngekuti dzakuziva kuti apa ndopasina dande mutande. Ndosaka munofanirwa kunyatso kuchengetedza zvakanaka utano hwenyu. Dande mutande ramakapihwa ngerekuti munge muchishandisa, aresere kutora koko kutidza. Zvikanzi mushamararo rukona ndine kofi yangu yandinai nini, asi iri kupera, ndine huku dzandinadzo, huku ndo dziri kuparadza kofi yandinayo. Ndosaka ndakuda kuti ndishandise dande mutande randakapihwa ndinge ndichitandika pakofi yangu. Izvozvo munonga maakutokanganisa ngekuti munochengetedza utano hwekofi hongu, asi imimi munonga maapakaba. Munozvirya sei kofi yacho mukanga maakurwara? Ngatiremekedzei madande mutande atinawo tonyatsokuashandisa zvakanaka. Mukazwa zviratidzo zvechirwere chemuzharira, endai kuchipatara. Mukamhanya kofembwa munozoona dzimwe nguva kamunozoshaya musati masvika kuchipatara ngekundonoka. Ndosaka mhanyei.

Wa zvita hako Juan Armando Saine na Zano Antonio Nikamboa kakange karo mepo kambo kanoti vabereki vanokosha icho kwadi vabereki vanokosha vanofanira nyatsokuremekedzwa zvakanaka vangekuti vainetseka kuti ange chikuriritira kusvika pazera rao rinhasi unouyu kuti uzi doctor uzi manager zvose zvakabva kuvabereki ngekuti vabereki vakanetseka zvikuru kwazvo kuda kuti ungochisvika pachidanho chauri ngezvekuti vabereki vakanetseka vechitoendawo kutotsvaga mari yekukudzidzisa kuchikoro kutenga mbatya dzekuti ungochipfeka kutenga chikafu chekuti ungochidya dzimwe dzenguva vaitomhurawo mutemo yeku church kuenda kunganga kuti ungochigona kupona kuti ungosvika pazira rao renhasi unouyu asi nhasi uno ngekuti wakura haucharemekedzi mubereki izvozvo hazvina kunaka ngekuti mubereki wakanetseka zvikuru kwazvo aiwa kana iro bhaibheri rinongoti tinofanirwa kuremekedza vabereki ndo murayiro une chipikirwa iwona wekuti dai kana ukanga waremekedza zvakanaka vabereki mazuva anowedzerwa asi chandinogara kuona ngechekuti kazhinji handichazivi kuti ko bhaibheri racho rakachinjwa here kana kuti kwete imi wafundisi mungozvionawo sei dzimwe dzenguva kamunongoti baba asvika paumba baba aremekedzwi dzimwe dzenguva baba akagarawo pacheya akanyatsokunaka asi panguva yavanonga vakagara dzimwe nguva cheya ndo imwe chete yakanaka iri paumba pari kuosvikawo mufundisi wechechi munongozwa kuti baba simukai papa da kuda kupa mufundisi wechechi ngekuti ndiyo asvika pano apa baba asvika ari kubikirwe sadza nebaka iwapo asi mufundisi wasvika munozwa kuti endai motenge huku ngekuti mufundisi wasvika ko mufundisi nababa ndiye

baba asi mufundisi wechechi wasvika ndiye unorya huku hazvina kunaka izvozvo asi kazhinji ndopamunozoona kuti makunetseka ndopamunozonetseka ngekuti makanganwa zvakanyorwa mubhaibheri kuti remekedzai baba namai makunetseka kazhinji munongozwa kuti mama muroi baba muroi mbuya muroi ngekuti muri kukanganwa mama akazogara pasi otangeochema kuti inii ndainetseka dzimwe dzenguva ndaingodyiswa zvinhu zvisingaiti ngekuwawa kuti ndinge ndichichengetedza mwana wangu asi nhasi unoka mwana wangu waakuende kuona kuti mufundisi ndiyena munhu waanonyatsokuremekedza zvakanaka mai munongozwa kuti tengai bakaiwa munge muchienda kupa mai muri kuonapo sake remupunga richitobuda kuende kuopa mufundisi imi mufundisi ndiye unorye huku mufundisi ndiye unorye mupunga mufundisi ndiye unorye finoria asi mai nababa haana kana chekubata kana atosvika kuti ndipewo ndirikumbirawo mari yekuti ndinge ndichotengawo kapu yemupunga munongozwa kuti mari handina imi mari hauna mari wechingotora kuende kuopa mufundisi iwo mufundisi wechingozvionawo wadiniwo iwewo kudzidzisawo kuti aiwa zvauri kuita handizvo mutendi wangu waifanirwawo kunyatsawo kubatawo zvakanaka vabereki munongozwa kuti ngezvake imi dzidzisai vanhu ava munongozwa kuti mai muroi ngekuti akagunun'una amaika zvinomutse zvinhu zvakaoma ngekuti munonga mapotsa mutemo ndosimudza kambwa kakaridzwa ndizvose nemario zvikanzi mwanongo ndakafara zvikuru kwazvo pandakazwi baba asi nhasi unoka zvakuzi ndamuroinini dzimwe nguva uroi hwacho unongouya ngekugunun'una kwamunoita ngekuti bhaibheri rakati munofanira kuremekedzwa baba rakati munofanira kuremekedzwa mai zvino mukasaremekedzwa ka hazvidi matambudziko matambudziko anozouya kune mukunda wenyu anozouya kune mukorore wenyu ngekusazwisisa akati maamuroi

0: Jo guadeka kuimba kwenge kuchezwa ndisho seni marine kambo akakange karumepo kambo kanotesa kutenda mwanongo zvikanzi ndakanetseka zvikuru kwazvo kuti ngere chikuretera kosvikira nhasi unoyo ngekuti waakutsvaga mari akunetsa ukati baba ndo ane mhosva mai ndo ane mhosva ndo muroi nyaya dzeuroi ndo dzandataura dziye dzekuti baba akangogunun'una kuti inini inini kunetseka kwandaita kiyo kunetsekera mahara inini munosimudza zvinhu zvakarara ndosaka chinhu chakanaka ngechekuti ngatibate zvakanaka vabereki vana amai navana baba vanofanira kunyatsokuremekedzwa zvakanaka kuitira kuti tinge tichigarawo zvakanaka ngekuti tikasabata zvakanaka kazhinji dai kana muchinge manyatsokutarisa kuda kuona kuti vana amai vangani vari kupomerwa mhosva dzekuti varoi vana baba vangani vari kupomerwa mhosva dzekuti varoi munongoona kuti ndo vana baba vaya vekuti havana chekubata kazhinji dai kana vari baba yekuti ane mari ashoma anopomerwa mhosva idzi dzekuti varoi vaine mari dzavo ngekuti kushayiwa mari ndo kunozoita kuti baba aendewo kochema chema kuti kokunetseka kwandiri kuita kuno mukunda wangu mukorero wangu ndionewo iwo ukasapindura ndopanozosangana ndopaunozosangana nedambudziko iko zvino zvirigai timbopinde mudura redu
1: iwe purezidendi wandiunzirei pambuto ino wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa mudishito rako rino asi tiri mubaraka
2: ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri aministra nditembei uye imirai dakara maraira chikafu
3: kwauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko
1: ha baka yau zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka zvino ndiedziriro chikafu chaibika mbi yangu kumutanha wetairaramira inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika
2: mbiya mbogumai pano padoko basi
4: musharuka nomudzimai ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu
1: mudzimai ndinoti makorokoto uwu ndiwo gogo kumuri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo ndozva kuti ndimwabika baka yauri
4: hondi zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka
1: ndinoona kuti ndizvo kamari apurezidendi ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudaizve ana rume edu anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvino utongo
2: zviro kwazva minishira inzero yakanaka kudai mhure neyairya kudai zvemabiningwari yese yaizonyatsa kuita simba mubvaro noutongo irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
5: ukika vovo stakozinya rozi
4: ana najunio azikuru angu ndiri kupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora
6: muriwo wemazanda nofarira maniwo inini ndiri kuda mazanda ese andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
4: musatambudzike mwese muriairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
6: asi mbiya ingweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakadako nekuti ndiri kukura
4: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
6: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzvamanini
3: mukorori usaoshomoke mwana rume wo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
4: ndizvo kamari ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
6: zvunyori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
4: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nenzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwane zvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
8: mais vida.
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: E tanto amor.

chokwadeka kuimba kwenge kuchezwa ndi pachera nekambuwa kaya kanotere nonziru doshi kanze pandinopotsa ndidzoredzewo kuti ningede chidzokera munzira ningede chiitawo zvinhu zvaunofarira iwo chiitawo zvinhu zvandinofarira asi kazhinji nyaya dzerudo idzi kazhinji dai kana muri pachidanho chimwecho azvinhu zvinofamba zvakanaka zvino umwe akazobva pachidanho ichocho ichoobva aenda pachidanho chepamusorosoro dzimwe nguva zvinokanganise rudo dai kana ari baba yekuti mazuva achowo aingote kupera kemwedzi aingoonawo kamusingu mili iko zvino izvi aakuona kamutrinta aakuenda kunoona kuti mudzimai wandakaroora uyu ahandiye wandaida asi wechidanho changu dzimwe nguva atori mai dai kana ari paumba ainge asikashandi aakushanda aakubatawo kamare munongozwa kuti amurume uyu asi murume wesaizi rangu asi murume wechidanho chandiri chino ichi ndosaka rudo raakutange kubviringika asi dai kana zvinhu chinge zvadzokera kuno akazomhanya kuende kubasa kwemurume osvika zvikanzi imi ndiri kukumbira kuti murume wangu basa ngaripere kuti rudo ridini ridzokere parainge riri ngekuti zvinhu zviri kuoma kumba kwangu murume aacharare paumba murume aachasii mari mari akuryirwa kukazi dhozhi kaza 3 hachazivi kuti imbangani dzaanadzo imi arume dai kana tichinge taona mari tinofanirwa kunyatsokuziva kuti ngezvipi zvatofanira kutinge tichiita tichitoronga upenyu hwedu kwete kutoti taona mari taakutofunga kuti toendepi toita zvekutobhururuka kuti totora akadziangane kana gumi kana makumairi kuparadza mari badzi todzokera paurombo idambudziko chairongo kuna kuoneka muupenyu asi tinofanira kunyatsokufunga zvakanaka mari yatinonga taanayo paumba dai kana mai ichinge atoonawo basa baba atoonawo basa maba mari yakuwedzerwa ngezvekutoti togara paumba togara pasi toronga kuti mari yedu yawedzerwa kare kare uya taitengawo ngekapu dai kana chida kutenge mupunga taakutengawo ngekapu asi iko zvino izvi taane mari yakawanda mirayo tendekuotengawo ngekasaki hoye taitengawo dzaiita zvekupemwa dziya idzi asi tataane mari ngatitorewo tiendawo kuotengawo zvakati zvakawedzerwa asi ngekuti baba anonga aende kofunga zvinhu zvakawanda amai ari kufungawo zvavo munongoonawo amai aakutotorawo mari aakutowakawo imba yekuti baba atozivi kuti mai ari kuaka imba yavo munongozwa kuti handina mari handina mari handina mari handina mari handina mari ko hausi kutambira kani iwewe handiri kutambira mari yacho haisi kukwana uri kuaka imba yake yekuti baba imimi hamusi kuiziya munongoonawo murume chingoti handina mari handina mari mari iri kuperero kadza doshi kadza tresha komana imi musadaro

0: Radio Moçambique, Manica.
1: Zavazati gore pangua comitê manguana nikuno kembe me poia rádio Moçambique emissora provincial Manica, tripa 292 metros onda média, ne frequência de 1026 kHz. Vai ter rego famirambere, quadrigura mabasa carangua pa mutoro, chimaniga kuno kembe me poia rádio Moçambique. Murungo tibata yego shune zveti noti mazveta tireve nepfenyuro yego tsaruzhinji. Yego shune izvinguwa dzabvadzati godi panguwa gumi mukana wekufambira mberi simudza dzimbo dzatauya nadzo. Dzimbo dzandichari dzakosvikira dzaitaidzo panguwa gumi neimwe dzemangwanani asi ndichasimudza dzimbo tichisanganisa neizvo zviri mudura redu. Regai ndipedzise kambo kange kari mumhepo kanova kambo kapaileya. Ndodzaita mukanga vana mbuya nana sekuru amwe ngezvekutoti dai kana chinge atodzizwa vanosimuka vechitotamba semazuva ano unongozwa kuti hazvisi zvezera redu izvi ngezvemakota imi

Kuimba kwenge kuchezwa ndidi dasa ni kamboa kakange karumepo kamboa kanote fungula ni mansu muka gona muna jeswa. Kodi dasa unufungoti mazo hatu tunungu wafura sengi kuti amai kumba ndoa anubika ndoa anuita suese. Nguwa eche kuti ungo chinya tsukuone rakutu ungo chifungula mazo. Zvinonetsa zvakuda Mwari badzi izvo ngekuti zvinonetsa kuti ungochinyatsokuzvionerera ngekuti ndiye unoita zvese iko zvine zvindofunza kambo akakarikiwa mhepo kanwa kambo kakaridzwa ndeLucky Dembo watsvaga mufuhira ainonga riri rudo asi taramba vaya vanotsvaga mufuhira ekuuraya vanonga vachitsvagawo kuti aiwa ndiri kutsvagawo mufuhira ekufuhira murume wangu asi vanozopa mufuhira wacho panokopa mufuhira akopa mushonga unouraya izvozvo hazvina kunaka imwana amai mufuhira kubika bika kwamunoita kubatawo zvakana kwamunoita murume kwete kutsvaga mushonga anzikokarenga ndomufuhira anditi regai ndisimudze imwe nyaya yaLucky Dembo mai vaitira vaifunga kuti akachenjera asi tsuro kungwara kungwara hayo asi aizofi akakwira muti.

0: moyo. Sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazviedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Gome nezvidimbo makumi matatu nezvishanu dzezora zvi35 minutos. Handidzonguva kuno kuimba mhepo yerati musabeke tiri mukati mekusimudza tsimbo dzatinadzo. Ndasimudza kambuwa kanotiendeka idamatira nyaya iyoyi. Zvichamanifesta.

0: Antonio, sai ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Mbonyo, sei ndisi kuona dande mutandira kuraka tandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kuno netza wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu. Baiwe vasina uye dzivhikirei korera.

0: Antonio, indaye tisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neni ndaifunga kudaroko. Ona inini ndaseenzesa uri dzinozvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese, nhunga dzichande nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute no

0: ana na junyu azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: muriwo yemazanda nofarira maniwo inini ndiri kuda mazanda ese handizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muriye iri muchiona mutengo umwe umwe wemazanda
1: asi mbiya umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako zvekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
1: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kurya maningi
2: mukorori usawashomoke mwana rume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: zvonyori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri.